as a region, saya kerja pun tidak katun, katun kami di Rajis, Narendra, Rasman, di Datuk Mahathir Mohamad, kita katun, ia kasih banyak orang nak kunci, pasal pasal nasional ni, kita di terku, di bawah terus antusias, jika siswa kita harus kita dalam sumber sumber, nak kita.

0: sosnya gambar gordon kurang jauh itu kilometer sama di ko dia terus yang sama tadi pada
1: lo
0: Thank you.

teman-teman saudari pasti mendapatkan pahala besar, manfaat luar biasa. Mau properti juga yang diberikan pada federasi kesempatan supaya disimpan oleh perusahaan dalam negosiasi. Apa yang mau properti juga yang diberikan pada kader investasi, pengusaha, kamsa,

0: dari Cendela di Jakarta untuk menyampai kepada Asia Bisa. Buat satu sisa lagi, mulai mati sepuluh program berkira inti. Mulai kusia pasir sampai sepuluh sesuka. Sama berisam, sepuluh berkiji, mempaisan kaya kiji yang kusia sampai berkiji.
1: Apa yang sesuka di kata kusia dan lagi?

0: 看。
1: Susah dan kalau susah sentuh aku, kalau awak tahu istilah panas, karena tersambar, dia menutup mata yang tersing hari sedai. Susah dan sudah cinta ibarat.
2: Radio Gripa Patria Shibutuara, Sarajit Mazari, Stantinist.

0: siap berikan lagi mungkin jilat mata sulit kita yang mereka siap berdepan melakukan mereka kalau saya jilat motor dan usaha kisah ini perlu kita masuk ke depan masa kita harus
1: kita harus kita harus kita harus kita harus kita
0: Kami akan terus berusaha untuk memberikan sokongan kepada mereka yang

saya tarik nafas cepat, maka seperti sepuluh tamat dan nyajau, rabu itu unget di bukit, itu rekornya tarikan berikutnya, itu tarikan masih lepas, itu yang cukup kisah, kisah semua, kisah para petang, sama tarikan dia,